Assalamu alaikum harami kirintin da son dawa tun dokuru adema da kanadi kuma maiye anda fel lanzu hawara faraskarama adema wanda gare gabsuna daurin yanan da roita gargiyan gresa rakin su ta sallaro leno do anda harf suna loktuba na baroku ka ukun tawe men luko un kun tawdo muharrami sa dun yardo en video luko uskun adema ka kallu ba suna maku ka ukun tawe fyak kun tawdo junni sa dunin finnin luko arakin kuma wurma tumando hasan muhammed Rokoilan engineer ne Mustafa Muhammad Mustafa Nandiro for Scrum da hawarada kurade ma hutu Nandiro burewur ma kana idan wanda gari gabsuna da wani tagar kiyan Gresa arake star salaro le no do arami kurutun da so nabtun dosa ya sayo Gresa arake kalkalle for Scrum ne beji for Scrum de tamtama for Scrum da wacirewe da jinga for Scrum ne wacirewe minti fiaka anda ku soten da zan da yana sa wanda cire Nandiro kula hawarada karajin hawaralo Gresa tulure da ji Allah Nandiro diwol waya mana ida furmiya Nandiro botun do sayo idagat kuyin kula maududo do Haruskan dah dorang ni takat kira ni. Jingga usah tulurin, hawaran di, awan di cerai. Cepat bawa tenan di lokar aja, awan di gerigap sana dah gonye, konyen. Dah jilok tu benda baru, nafsu dosa saya mau dulu nanti loku kelan zandi yang loku kuru mewe deh. Kerebon no, ada nafsu ni lepas bayi zamjin nak cara. Dah jadi maje miro nafsu ram dasok kalla, zandi enggak orang dasok ya kalla. Nafsa isan nashado, nafsu ram hijrah isha kamu ID filan nafsu ram solu beji kadang kadada. Nak guru sah mewah kelai deh, putu nanti lo boleh hormat kena deh. Dan juga nanti kerabat noy nanti linda kasar linda si, nasharun kasar gozun nasharkan dah nasharun kuma gawon daro sendi awat dasar kalasana. Dan juga guru kuami son, nado ini sendi asalai kamaru gawon dah nafterum dong gaw hijrawi sya kuma ID pitulan nanti nama soru kura kura so meju human nanti senana ilin. Dan tino lo noy yum kau kentawe. Findi luko diyo yin kintawdo junye sa dundin findi luko arake yin larapa ayro gomnati kreba. Noye umanande sina na dun napturam do kuma hijira isha IDP kamla no tina ma bama yada azak sina. Da jingawo yi gadikap sina soru umanande sina na goza so imbeji munguno so imbeji. Yole zaktirile nasha den faida anze imbeji tajiru anze imbeji. Ala nandira faraskaram da donye tagad kiyen soro faraskaram de dun kusoton den duma gade ni haja fati. Gomare shi andiro bayin su asini na sha dun broken awon men da jandiro shi abiso faida su so shi kuma nafturam do hijrawe sha IDP lan notna mal da ji ade ma gawadu futu abi tajirwa su so imbejer andiro bayin su asini har mi kredit ne so naftun do so ya sayo play ne beji tamtama ga play ne ar kringe shi nine andia haja fati zandia gonye konyen so fara scrum din clean andia kirsano

glazoro harami krintin deso denene akan yeste gozin darason krinu inglamita fiskus kunuda uwa fellanzu fm kuma waktu de sa tulur reta kalkal laktu do nandiro praskaram de tamtamma praskaram do kutunum gulle

0: gila zauro harami kirintin da su kuma waktun da ya sa usku kalkal loktudon da ro hawara ne chi fori sadi sawan da chira lar chatte chip da ortuna ne da hawara da karatu ro klewan an da kirin sano
1: hawar kriya ade bintu mamonur ne da ro krajin
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yana da raso ne so kin shiru kula hawar kire da fantro club ne da kirin no Am tuluriat kaza dilani da jibo karamya au iswa pirontumata da da jibalbal de mara kasna iladinna rosana kamil hawar iladinna bayinna fanuina Kuradiya ma klambo today inji kin saye sidi kane melantana so blado da jima weladinna fanuina Dere da jila na hawar ne bike dekkeli a kudie fanuin. Am tadir tulluriya shimata naso grado de na jiboko arami rotumata au suro krapka de na jiswa peladin na siya roza na balba de mara semi lanna. Shimata naso da jilar di Nigeria ladin na kala haddi ladin na shechima lawan manguno aile bayenno.
3: Gwamnatin lar Najeriya idan minista Anzila Marasoro Fato ya uzura ma sha minister of interior la notina ma Olubunmi Tunji Ojoyi Imsub da kan tawjun ne dai kan zufin lokotu Lurisa Adun difin lokora kinnalan ga kura lar da Ebola Matinube Walado Infuma bayyana ga urular Najeriya ya uzuna ma sha National Identity Management Commission NIMSI la notina ma doyi Walter Terzisa Fazalzana ma ada Milaro Musko asku homo kalaksina in she bayyana sidin ladun wono imla miso kan tawjun ne dai kan zufin lokoko unalan cidan zulifo shi kudokal tie lar Najeriya immigration ne da are madar ya larda ya interpol la nutuna ma de bayyana ashirre kuma bayyana ga urular Najeriya ya uzuna ma National Identity Management Commission in NIMSI la nutuna ma de lan faida ta kazalanzu tariwa boko arame au iso a pirotumata maso tadir sendi tulure ya sonda muskoro satana gaular Saudi Arabia lan leza haja jiza faraskram mara same kre kasina lan isa zupsana insina olubumi tunju ojo yono ade flezuna gina ruron bayyana ga urular de sha database la nutuna ma ade taida zu faida na ade makurunga urular Najeriya so dai taida za lambiza fleza a jabkada kala a menzu tariwa boko arame ya iso a peso ade senda ci dan zulifo so dai fodi zai lan hatta leza makkalan haji jiza ke sha sana ade ma amla ya gwamnati kre ka sina ida zorzana kala shi manzu tariwa boko arame ya iso a peso da makka dro sadi sana amma sonya gwamnati kre ka sina ide mana shi ma da fote farko ka tuzuna sonya kusku kuma ya dro gwamnati lar Najeriya ide mai laro kauriya su tunui kala futu menzu tariwa gultuna maso ade senda foduti lan makka dro leada
2: Lardi Nigeria Allah man kare gargar ne police sa benue she tedira daji amiyoya rosna klaso ne daji kaza da ladin naftiram den shi matanas sunriyaye meti alaye ladinna daji kladie soro she chimala wang munguna ndiro bayanda klaso suda hauro sunna da fano
3: Dereram kre benue sha state police komala notina made waru mazu DSB udeme idedde imlada kan tawjun ne de kan zu findil ko skun sa du indifil ko ara kinnalan melaro hauru soro kawra suna de flezna gawo imzuma kan tawjun ne de kan zu findil ko ara kinnalan am muskon bari me asulaye kaza da la karabka malim shayi lir Najeriya shamiyati Allah katir breezes association of Nigeria lan notina made da lemiz kre benue alhaji ardo risku muhammad da ade makarin gamazu fal yakubu isa da buturum tumza sandiyal lurzana diolfu ma na october lan tanas faron gawo somno nuptin nile 5 fuma na ohimine dilan adarza motalan cizana isen lan sawadin dariya de kasan dalan bayna ashire lan faida ta yimsub da kanta junne de ka zu finil ko tuluriya lan dina bune alama tadir amewe ya sonda muskoro satana klasan dima buturum gultuna ma ade tumza ro sandia zort 9 ade makuru kaza dala dariya kre benwe state commissioner of police p kletus inwadibo dariya kre benwe da zazakcin lan jemiso ro longoro tuna kala dariya ade machi dan zulfo ya gadi gabsuna so aduro kala kala Tanaswan nasha nzilifuwa naptunilefa ya kredlan kambati yansi tawoda china.
2: Kazadlano ya askralar di Libye da jish seye yimdodo yin ladu. Bika ya ala dina napturomdo ya kurikun fiakun luko umye dina. Amsuro fursi nyelando sana ma shimata dira yir indina fituluri luko unya. Salam zana nasha napturomdo ya forsi miksi bila. Chacha Libya dro daji sai gultuza mema klakl ne daji kindan zurfa ye indikace birni da jamena kuradiya ma birni Tripoli adela dinna sai ye choro daji ga adela na kasad la dia farsi mixe general sherif daji adume shegulgina amde sai ya daji sallam zana madu daji sai ya kalimo lan labsana sodin yanga adela na inji sitar nilan sero saran na kuradie mawa gabsina kunten siyan bozina masodu samaso sero sadin wada. Lada kamerun nero le nya tadar amdo yibini saten mafia kiluko u niya salam zana adengawde daji karabka boka rame siya sumundu. Rozina dina tanasa suroma udwe nibika ya ala dina bila udwe dara kilana. Daji hawar adie na shadu ya napturamde eji sayel adie la dina hawar jo. Daji seye gultuza mema tadar kunguna milion indi kongoli. Tulur ya sefa ye sero sadudo amse mamada salam jira. Yo daji hawar adie waltu guljina wano. Amde binyu kintama se mamada na shadu ya daji fili badwe alan seya chata. Shima tanasa na shadu ya daji ikumodu den laki la dina. Hawar adie waltu tawasana die wano. Kwa nfundu amdo ya daji binyi seten madu daji tadir kunguna. Du jawa walo du miyawu nera ye. Gira jau sodro sadudo seya kolza chidan zadu ya daji binyi kinta uzna. Masoda chira zenwara ngawa adia lana sidi kane merone nyana pteram dwenye daji kila taktu kila la maradwenye futu sidi kane melandazi na madie shie suro mawubika adia ladina bayana china suro bianzide ngulijin na bota gumzina na shadu yi daji kazadila lardi yedro kwele takuto kuro kila mashuwa dwenye daji bila mawe ada azamzina masoda daji halal fula somandoro la marashima maditida azi daji kuninganza soda azamjin wano. Gau ayyalan safiya mama da bagane andro benda su da hawuru suna da fano
4: suro lamar da numbo tun jikin zai birni mawaya zamzuna Allah ka za dila falshe no dron gumna robotu sunna kollen jikin zai ar amdoni kane me allo dowar zakala amdoni mawaya arin jikin zai taida za muradu zana ka za dila karafka da she tawassuna wannan gai ga daidai kadaro amura robotu sunna yayi koya man lamar doni zawawe hayim de kuya allo kala lamar doni jikin zai Allah sondani ka za dila karafka she zarin zugozu lamar doni jiya adi ambirni mawero dowar zana kurman shehu nan gai lamar doni dawari injikin zai so lamara arze yeso adi wajib suna la wajib suni kurman shehu nan gai shato doni jiya adi zadi ambulairo sren kala lamar doni kindan zan numbotu jiya adi sasaro kurman shehu nan gai lamar doni jiya adi hakkun duswa wuzuna ye kurman kollen duwo so zadin zisra lamar doni zawo nodi adi kala kinda doni ambula mawe adi tasaro
2: lardi nijero lenya shimata nasabla doni di fai ladina amdo yi daji tanas mara suro birni adiya lando sana marunguza so seye chiza na pturam za soda kwa na gadero waltana. Gaw adiya lanka za dilado yi daji malasu ya adiya guzina katabdo yi daji seye gozana ma adu kila kandado yi daji nzirfo ya wuzina adiya lana. Yungunza so fatao sema madu daji sidi lan kajim solan. Satandana diya siku wada. Daji ngaw adiya ladina wakindi hamadu haruna ndoro benda suda wa hawaro suna da kringyau.
5: Fatwa kada adiya ono. Kiria kada ama Dian Leilan Fiata kuru ama Yalanza kada Dian Foteforek lan bozana so ada sama so blado ne defy nguruanzu kada lan lezu sawa nde chida ifo ledriz ada sama suruna. Lomarad ayma gede nyi fatwa doni daji dangan gerzana fatwa doni kajimlan gerzana so ada sama so daji blado ne defy ala naden funo urzan ne. Kla adi edina amso die na klanza sekinma no zanyi za daji kutunza sura shima ma adi alan sendie ngo daji sotolu indufano.
6: Alhamdulillah turala kam jafi bakina embe kur kam dunonje kare ndi goy isini ku solan kare ndi tondo isini embe tala isana kur furi panja ko nufu tie ba kur nji kinja yoro masalan dia annan ga duro furu anda so dulna de jowu ya sela gubnati la bana manena
7: ande tro kawo ya ken ishe na ran jira ala da jawro jitlan kashi la ande husin la ande sharati la ma kalalan gone kashi kur dawa ne la nguri nden gudwa ye kana ye biya fasaptina ishe na anjuwa tena amma martine gubnati ro bana manena ande anjuno sa
5: Kaudoni sandro lorom na adu sotolin adi edina amso kada kama dia alaman bozana wada ningli garam adi ala edina kurula sandia amza sandin karenge soye sandia faton sotozana wana. Kila adi edina sandia bana da jitaida za maradizana ashirza zakti edro wada.
2: Sidi hajar la misero lenya shimata nasa buladu ya karale la adina kawgana adi etida hazu kasoro indaji shida daimana kolera ila nuata ide isha zamzina. Anangawdu indaji kurun tumande Abdullah Yerimai andero tawasina adi elana. Oktudu ya faraskaramde aina shandon wakazi yum litilina adi ila adina. Daji suro bayanzi de ngulijina tawadira amfiskun kila niya kurumamaro daji donjia litarila nbozana. Suro dun amfiwe ya lorzina suro daji Krenza Adie Ladina Fanyo Kowlinzu
8: Kasa kwa lera ala isuri anjira ala ibala rasuri ya Dekarma doctors awo Kuna za esama se dingarada hii Ala ye kori yankare Doktaya kita za se dingara Beka minister nde isuna Minister sande isu Amtama bagene so Awaye kwa lera ya kwa jik Kamkuru inja Kwa kamkuru vitula Sama inji kwa lera Chinsa na kwa jingara Kwa zuko Kuna fada fada na kwa zengara Kerma am Kolera setana do am hiskun hiskun arakon setana kam ulu nuna dai kemande dai kwa buladia rasuluna kurma laka lagaro siri laka kurma laka setaya gosa siri buladi sama sama sengara yo mea rumaya simbolika yo gilum a gilma yo buladi sana de buladi nian dio nian duko rasuluna Bila nanti kau sama amda ini, sorry kalah, sorry. Dekat mana jasa amde, doktor taraki deh, sama jasa form besar ini kara daya alam deh. Kurma pas kantis kena alam deh, daya alam gorengnya.
2: Yo kila tachiruwa doye ndaji kaswa adide suku Abdila Yeri Maishibotwa gumzina na shudu ndaji bula doye kre Hajar Lamisia. Ada mashima sodoro kwaleo seye yakina ro dasa yongaw adye lanu kwale daji moduwa karasa du ala sokoloru kila daji wawadwe kaswa kwale raya ada wuzina dun fanyo shachai.
8: Dei ala ro mokwende hamye akuma raya mokwende hamye de akuma ende da osadu ala ya kamande ende cho osadu dei kamande yengore nye karaye. Aiyah, anjir besar sama kerennya kerana dari kurma pas kantis kena orang dari alam gorengnya. Aku mah anjir bana suruh. Gelar dari alam ekorian. Jauhlah macam jadi kerja itu, jadi kurma buli itu, jadi mani itu. Cita cahaya ala soro. Wajah sini tiada tamai yang lain bah. Kasar dari ciri cara leman pemunya insyaallah. Ia arma. Kebal dari jeng gorengnya dari. Kiri kanan lembang dari kasar dari bar dia.
2: Yo tak ciro, walau nama akan tahu dunia dah ini. Allah dunia yumsu kaum yang arah kena kosna adi lah dunia ministeru yang kelak anda dunia nila wadam gana elar dunia chat dia. Si tawasna nasha adi lah dunia dari kasua dunia spita yer tada syazam zina surun kam follow zoo. Hawar bikke da Carolan Napkiya kala daji gaska kura na shirye FIFA sadon dubi Indian finin arakani adiye ladina yimde do ladai bikai aladin bikke sadon kin miyon arakami da bikke zana ga adiye ladina shi mata nasar birni Canada ya sheka nasar da suna Fulbaro de Kelzna daji kala adiye soro Mustafa Futude hawar ada kula shinda krinyo
5: tawodu mara gaskanzari badiya ramza da jingawo da jiyo bikeza bikenza yak da zina Allah dun lardado ni da ji sandima Africa ya ad gaskadoni kura jinai ma dekel ye ma adi hadro sandi lar suro mi wedun sa wondu na sarta suron soluna ngawodo ni nashi mamalan futu za soluna edun kwadir bikenza doni fuye ma da samma so da jiyo nduya kam kaman zu ko zuna ma da shi na sarata shisha ko zana ma da chukuro kala adi edun bikenza badiya ramza shi mama adi Allah na lardo ni Canada shi ma da lord Africa fol Africa doni anume mar shida box da ji susu fol baro suluna da ji lord Canada shi klafuna na sartu kono lord Africa fol wallet da ji lord da doni jili kuma Africa ya lar gultuna ya den kuru fol za su kuru da ji ngo uskun za gabsana ya bikyan za fu ya sandiya lord da doni Europe ya lord da doni Africa anume ada sama so gayalta na lan da ji ndo so bibin zu flejin kla adi edun sandi doni usku gabsana mar ndo so tumazana am lord Africa Nadin fundu taida za sandiye da je lard Africa ya darajan za hapsan gaskashi mama Allan sawon zudu galtemaro lard Africa ya soro gaska adiero kinasar jilikwe akai sawon dunyona kwaya amdoni da je sandiya bana tuma so amdoni dekel shi mara lawartu so die tumazana lard Africa ya nadin fun yayi kwaya da ji fujin biki anza fuye gabsina ma adin woda kala adiye dun da ji amdoni dekel lawartu maso die tumazana lerda Africa soda samaso banazan kladoni sandie kolle lerda Africa soda samaso klaro da ji national Allah darajan za hapsa ya dro
2: karantun da rasoni na lana hawar ne ku ya bada zina kaucin no klabe ne da fano Lard Nigeria ladana kaza da ladan e boka ramya aukar kadin iswa pirotu mata balbalde maraye kasina ladana somando sai rosana an gaure sai ne za ajida jiza waltana adie lanna sama sasura warane roku ke fanuwa kuradi mambo tudin inji kun zai teda zu sidikani mda zamzuna na shadu da jita nasmaro bladin mawe ladinna sama sasura warane roku ke fanuwa Kabin ta England Denin da yawa bana su andiyani sai ya Octogiri Clement Sunyo
1: Haur kriya ade bintu mama nurnan dirokrazu

kamu kan baru bisa yo kamu aja asyik sama dia yang dia berca atau kita mainar undi dengar muka film ni awalnya mana keram tu ni misal longgo waris ya kamu guron jen kamu kan bang bayi dulu yang jam umah arah kemang bayi itu day wo akhir mati ni wo banana ni gua niat dia cai dia ni wo bincuwe awie mukanya kau zindu so incai terusan ala paras semua pisang seperak cha duyanza sere ngumure ya duyanza surutin kam gari yar her sigin annan ka yaka mata cha kuma inda shan gari da rafta a shilan mai nar gundi muku dinor tizi na ci ci aula ma su su hitran zuroce kudi na ku samu kwanza ma ki zana a wo sanya su a wada kalan zaroce su su do balle kuma ni ko ba bar wanzina are shi ne dinor no da tarro shi ne mali aula kalama rotai niya insha Allah Allah ya kuma ne da ina bana zu ko kutum da kuma ni ala ya fuskan shi malum cinji

0: karamandi. Kau nyari wedi selalu malam baru kau tahu ya karamandi. Anak gaji karamandi, belajar cara karamandi, abramandi ya karamandi, sangkandi selalu malam baru kau tahu karamandi. Anak gaji karamandi. Ya kura mana ada jina, indiro agar ada jina. Ya kura mana gula, abra ya kura mana romana, igolo galila mana mana.
1: Darasan,
0: warana mana abang dari warana. Karkine mana jana, karkine jinjera mana di. Karkine mana jana, karkine jinjera mana di. Jindila mana jaga di, jindila mana di.